Rakita Gig Bot Drop. Triple XL Mega Sale Showcase Sabtu 8 Ogos bersama Victory, Drift, Swasta, Radical dan ramai lagi di Behave UK Perdana dari jam 8 malam. Jangan lupa bawa burger dan air, geng. Pesan organizer. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

முத்தமிழ்.

0: Buka cerita, orang kata Gen Z ni dia ada satu perangai yang dia nak cepat naik. Tapi millennial ni dia ada perangai yang dia suka belajar daripada bawah.
1: Kalau kita tengok the new generation, you guys nak senang tapi nak cara cepat. Millennial kau sabar je lah, trust the process kan. Kenapa kau nak kena buat cepat? Tapi in reality, human, kita manusia, kalau boleh mesti nak cepat dan
0: mesti nak senang.
1: Mesti nak senang.
0: Betul
1: kan? Mana ada orang kata tak apa aku nak susah. Jarang lah kan,
0: jarang.
1: Satu dalam seribu lah macam tu kan. Jadi dekat sini kalau kita tengok, kenapa boleh nampak lagi diorang ni yang ada tergesa-gesa, sifat tergesa-gesa tu adalah sebabkan saya nampak macam sekarang ni kalau daripada segi lifestyle, most of the people boleh nampak lifestyle orang lain within the social media platform itself. Contohlah dia belum grad lagi. Dia tengok Boh Nizam, Boh Nizam graduan degree computer science, berjaya. Dia tak nampak yang
0: kita suka,
1: yang beringos tadi tu.
0: Yang
1: stay up 24 jam pun tak tengok. Dia tengok ni,
0: result je.
1: Then sebab ada satu follower lah, bakal satu lah, setengah follower yang follow saya punya Instagram kan. Dia kat post, saya nak masuk belajar ni, saya rasa saya nak ambil computer science lah sebab nak ikut Boh Nizam. Jangan ikut saya,
0: jangan ikut,
1: susah pun computer science. Kalau kata tak boleh bawa, kau kata kau boleh kata satu sem pun kau dah rasa nak drop out dah. Tapi jangan ikut saya. Saya nasihatkan, okay, whatever yang kau tengok dekat dalam internet, like not Boh Nizam itself lah, ramai lagi yang power kat luar sana kan. Tak kisahlah siapa idola kau, kau letakkan benda tu as satu motivation saja. Jangan tak sup. Kalau tak sup, kau tengok macam dia ni dah berjaya, padahal dia tak cerita lah. Siapa nak cerita
0: yang dia buat di belakang kabel dia.
1: Siapa nak cerita benda susah? Siapa nak cerita benda senang kan? Kau tak FAP kan? Itu dia punya algoritma macam tu. Jadi bila kau tengok orang ni berjaya, setkan dekat diri sendiri, aku nak jadi the better version of the previous me. That's all. Itu yang millennial banyak macam tu.
0: Millennial
1: macam, okay, sebelum ni aku sekian-sekian. Jadi every year aku cubalah naik pangkat, naik gaji, ataupun aku buat bisnes sendiri. Macam
0: tu lah. Itulah. Itu millennial kan?
1: Jadi pokok pangkalnya adalah pendedahan information dalam media sosial lah menyebabkan perbezaan tu.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio. Band yang nak keluar tour abroad, dekat overseas ke apa. Bagi aku, kita kena make sure that be prepared lah. Dari segi package of the band itself, kau kena percaya dengan barang kau. Kalau kita tak percaya dengan barang sendiri, macam mana kita nak jual ke orang? So, selagi kita rasa band tu tak tight, make sure practice, make sure your craft tu kau dah master dah. So when you go out there, main dekat Jepun ke, Mongolia ke, dekat Singapore ke, Indonesia ke, kau dah confident dah yang kau boleh deliver. Stage presence kau pun dah hebat. Untuk be able to do that is kau kena main banyak show lah di Malaysia. Kau kena rajin create your own opportunity. As a band, kita tak boleh tunggu opportunity tu datang. Bagi aku, kena always find ways untuk make sure that kau boleh showcase your music lah. And by practicing it, kau kena try and error, kau kena berani untuk gagal. Sebelum kau keluar tu, kau kena ready. Lepas tu kat sana, kau boleh belajar juga macam mana culture, music scene di luar sana. Boleh start buat networking. Untuk tahu bila kau dah ready ke tak untuk tour ni adalah bila kau dah rasa macam, okay, kau akan sampai benda tu. Kau tahu macam, aku rasa kita dah ready lah untuk tour overseas ni kan. Cuma sekarang ni, we are lacking of that platform lah untuk push kita keluar sana. Sebab apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana. Paling-paling pun kalau kita borak dengan kawan-kawan dari Indonesia yang dikenal Iklim, ada kenal Search, paling baru-baru pun Datuk Siti Nurhaliza. Padahal kita banyak local bands yang memang bagi aku power.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empaya mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

Hai, nama aku Arli Syairi Ramli. Okay. Unfair to say that band-band independent je buat lagu best. Forward sounding apa semua. Ada juga band-band, artis-artis mainstream yang ada music dia.

0: pop culture.
1: Ini dia Ku Syafiq.
0: Macam mana korang as wartawan nak menghasilkan satu berita yang, you know, neutral?
2: Susah lah sebenarnya. Maksudnya aku, contoh, mungkin banyak orang cakap politik lah bila cakap macam ni. Contoh kau ada sokong satu parti and kau nak buat berita yang neutral tu macam mana? Itu boleh lagi bagi aku. Kalau kau ada kecenderungan kat parti ni pun, kau letak je lah diri kau POV orang awam biasa yang tak ada ni. Itu kau tulis lah. Dan kau tulis fact sajalah, so dia akan neutral lah. Tapi macam mana kalau kau ada kecenderungan ideologi contoh dah. Kau tak suka orang kaya contoh. Kau tak suka capitalism lah kononnya kan. Orang socialist. Macam mana kau nak tulis berita ekonomi? Itu susah sikit. Tapi aku rasa macam mana pun kita memang diajar untuk pegang pada etika. Dan kalau tulis berita, tak perlu letak pandangan, tak perlu letak opinion sangat. Kau tulis facts yang perlu diletak je, apa yang kau nak bagi tahu orang je. Kalau kau tulis rencana, dekat situ kau ada ruang untuk bagi pandangan. Kalau nak berat ke arah kecenderungan kau pun, okay. Asalkan dia tak melanggar etika-etika tu lah. Kau buat cerita betul, kau tak menipu kat situ, kau tak pesongkan fakta, itu okey.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
4: Tanaman saya di sawah dicabuti. Saya dibawa ke Koramil, dikerangkeng lagi. Terus sambil orang Koramil itu berkata, jangan lagi-lagi menentang pemerintah. Saya diam saja, terus pulang. Pulang sampai di rumah, saya perintah orang lagi, wes tanam lagi, tanam sampai panen. Setelah panen, saya ngundang Koramil tadi, Pak, saya mau syukuran. Sini datang, ya saya sugui minum, sandi ketan, terus keluar makan, makannya nasinya masih kemebul rojo lele, lawe sambil terasi sama gandeng. Wah, ini makan seperti merasa nampak.

0: lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Malaysia dan Kemboja komited memperkasakan kerjasama strategik dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan ekonomi digital, kecerdasan buatan, industri halal, keselamatan makanan serta pembangunan modal insan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu turut merangkumi usaha memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Beliau berkata perkara itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prak Sokhon yang mengadakan lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia. Anwar berkata sebagai negara anggota ASEAN, Malaysia dan Kemboja berkongsi tanggungjawab untuk memelihara keamanan, memperkukuh perpaduan serantau serta merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2045 demi masa depan yang lebih makmur buat seluruh rakyat di rantau ini. Sekian saja berita untuk jam ini, semua berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
3: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi 4 Ogos 2026 bersama dengan On The Way Rakita. Di sini ada Atif Tohid dan juga Nira Azizi akan menemani anda sehingga jam 1 tengah hari nanti.
2: Dan since this week kan Atoy, kita akan ada Fashion Week. That's why untuk POV On Air ni kita nak discuss sedikit berkenaan dengan runway.
3: Kejap lagi kita akan sama-sama bualkan finalis Anugerah Lagu Indie 2025. Jangan monyet jangan Kiranake. Jom kita layankan. Music lain, fikiran lain.

0: Rakitan, muzik lain, fikiran lain, Runway yang dijalankan dalam mana-mana fashion show. Sebenarnya bukanlah untuk jual baju, tapi more than that.
1: Ramai ingat KL Fashion Week atau mana-mana Fashion Week dibuat untuk orang terus beli baju. Sebenarnya tak tahu. Main function dia adalah Runway membina image, membina identiti dan cerita sesebuah brand. All the designers menggunakan pentas runway untuk menunjukkan inspirasi, konsep dan hala tuju koleksi mereka kepada media, buyers, stylist dan juga selebriti.
0: Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok ada rekaan yang nampak terlalu pelik dan ia bukanlah semestinya untuk dipakai ke mall, tetapi untuk menarik perhatian dunia terhadap kreativiti jenama tersebut. Dan selepas itu, barulah versi yang lebih komersial dijual di butik atau di dalam talian.
1: Dan selepas ini, kita nak tahu jugalah kenapa dekat Malaysia ni pun penting ataupun perlunya mengadakan Fashion Week ini. Jom kita layankan Blue Shadows, muzik lain, fikiran lain.

0: Kyoto Protocol dengan Faded Light di On The Way Rakita. Masih lagi bercakap tentang runway dalam fashion show, but right now kita nak bicarakan tentang satu persoalan. Kenapa Malaysia pun perlukan Fashion Week?
1: Ramai fikir Fashion Week ni sekadar tempat selebriti ataupun influencer nak bergambar OOTD. Tetapi hakikatnya kan, ia adalah satu platform pemasaran terbesar untuk ramai designer tempatan. Bila satu koleksi dipersembahkan di runway, ia bukan saja dituntut oleh orang ramai, tetapi oleh pembeli butik, media fashion, influencer dan juga jenama antarabangsa.
0: Jadi, ramai juga pereka daripada Malaysia pernah menggunakan platform seperti ini untuk memperkenalkan karya-karya mereka ke pasaran yang lebih luas. Dalam industri fashion, satu penampilan di runway boleh membuka peluang kolaborasi, ekspor dan juga tempahan bukan saja di peringkat tempatan tetapi juga antarabangsa.
1: Alright, lepas ni kita ada POV designer lokal iaitu Wan dan juga Mary tentang baju extravaganza dengan artis biasa ni. Serve purpose dia macam mana sebenarnya? Stay tune di Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: sana. Lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je puak kill joy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

Rakita, muzik lain, fikiran lain. Terima kasih kerana terus dengarkan kami. And right now, kita masih lagi bercakap tentang dunia fashion. Dan sekarang ini kita dengarkan yang kongsikan tentang baju extravaganza dengan artis yang selalu dekat runway biasa ni. Serve purpose dia macam mana?

0: itu sendiri ada input. Okay. Kadang-kadang ada stylist. Stylist pun memberi input.
1: Yeah.
0: So kita kena macam proses dia tu.
1: Kita tak boleh sewenang-wenang jugalah sebab dia untuk keselesaan dia. Kalau macam tiba-tiba kita nak macam ni semua kira dalam satu pokok. Dah jadi pokok kan. Tapi benda tu kalau pergerakan dia terbatas, benda tu
0: dia macam pokok Christmas macam-macam kita masuk. Tapi macam ni kita nak edit dia bagi dia macam
2: dia banyak
0: proses. Betul.

0: Pentas akhir anugerah lagu indie 2025 bakal menjelma.
1: 590 buah lagu telah pun kami terima dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu tersebut, para juri kita telah pun memilih 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir anugerah lagu indie 2025.
0: Bakal dapat kita saksikan nama-nama seperti Langkah Suka, Minat Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, ada juga Shivans, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Center Sunway Square Mall. Dan pertembungan yang cukup menarik ini boleh anda saksikan secara live di YouTube Anugerah Lagu Indie pada 16 Ogos ini. Jom ramai-ramai support dan berikan sokongan untuk scene indie kesayangan kita semua. Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Kita akan beralih ke Wisa sebentar saja lagi dan kita akan bicara panjang tentang sukma yang bakal menjelma tak lama lagi.
1: Dan tinggal 10 hari saja lagi untuk kita merasakan debarannya untuk menyaksikan tournament sukma. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain. Hey yo, Mark, you going in.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Pemasya Sukan Malaysia ataupun SUKMA kali ke-22 dan juga Para SUKMA 2026 bakal menyaksikan Selangor menjadi tuan rumah yang akan bermula pada 15 hingga 24 Ogos 2026 menampilkan 37 jenis sukan. Since SUKMA ini dah nak bermula, kita akan bicarakan tentang bagaimana SUKMA ini menjadi platform untuk expose atlet muda sebagai bakal pewaris masa hadapan.
3: Sebab apa yang kita tahu, SUKMA ni adalah pentas sebagai medan pendedahan awal sebelum melangkah ke kejohanan yang lebih tinggi seperti Sukan C, Sukan Asia dan juga Sukan Olimpik. At the same time, SUKMA adalah platform bagi memupuk budaya hidup sehat, mengeratkan hubungan silaturahim dan memperkukuhkan lagi semangat keprihatinan sosial dalam kalangan atlet kita.
2: Kita akan bualkan dengan lebih panjang tentang SUKMA sepanjang jam ini. Kita kick off dulu dengan No Good. Ini dia Cik Useng, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Sukma bukan sekadar kejohanan tapi kilang untuk melahirkan juara Malaysia. Bila sebut tentang sukan Malaysia ataupun sukma, ramai fikir ia sekadar temasya antara negeri. Tapi hakikatnya, sukma ini adalah pentas paling penting untuk atlet muda Malaysia menunjukkan serta membuktikan kemampuan sebelum melangkah ke sukan C, sukan Asia, Commonwealth dan Olimpik. Sebab itu, ramai jurulatih kebangsaan akan turun padang untuk mencari bakat baru sepanjang temasya ini berlangsung.
1: Kalau kita tengok balik pada sejarah dulu-dulu kan, nama-nama besar seperti Datuk Lee Chong Wei, Datuk Azizul Hasni Awang, Datuk Pandalela Rinong, Datuk Nicole David, Datuk Shalil Zulkifli dan juga Wat Sen Yam Bek, semuanya pernah melalui pentas sukma sebelum menjadi legenda sukan negara.
0: Selepas ini, kita nak bicarakan dengan lebih dalam. Sukma, tempat jurulatih mencari the next Lee Chong Wei. Menarik kan? Layan dulu Majid Jordan dengan See You Again, Music Line, Fikiran Lain.

0: Jom kita dengarkan sekarang ini perkongsian dari atlet menembak negara Jonathan Wong yang sudah pun berjaya mewakili Malaysia sehingga ke Sukan Olimpik, yang mana beliau bermula dari Sukan Sukma.
1: Jom kita dengarkan.
2: Dulu bila saya first join dekat Persatuan Melaka pun, saya tak tahu sangat ada Sukma semua tu. Hanya tahu okay, dia kalau terpilih masuk Sukma je lah.
0: Okay.
2: Masa tu budak lagi kan. Okay. Kalau masuk Sukma, masuk Sukma lah. But bila eventually I duduk lama kan, lepak-lepak dengan kawan, ada pula kawan tersebut, Bukit Jalil.
3: Okay.
2: Saya pun cakap, okay, Jalil apa benda tu?
4: Kami memang bukan,
0: memang tak tahu apa. Betul, memang sukan lah.
2: Main sukan tu ada lah. But biasanya main dengan kawan, minta kadang dengan neighbours kita main basketball. But tak adalah dalam tu kita tengok sampai macam mana masuk national team semua tu kan.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: membentuk disiplin. Mungkin kerana seseorang atlet itu berlainan ego dan berlainan kehendak. Masing-masing ada karakter masing-masing. Bagi saya, kalau kita dapat membentuk disiplin seseorang atlet itu, automatik kita akan dapat juga menguatkan mental dan meningkatkan konsistensi seseorang atlet itu.
1: Mungkin anda pernah lalui sendiri ataupun saksikan sendiri cabaran-cabaran yang diharungi dalam membentuk atlet-atlet muda ini. Boleh kongsikan bersama dengan kami di rakita.my.

0: Untuk penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website kami, rakita.my.
1: Isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan pada kami. Ada jiwa? Biar kami blast ke seluruh Malaysia.
0: Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Teruskan bersama kami untuk featuring your playlist FYP selepas ini.
1: Dan hari ini kita nak featuring playlist pilihan The Jensen. Jadi pada semua peminat The Jensen, jangan ke mana-mana. Stay tune di Rakita Music Lain, Fikiran Lain.

0: Sebagai introduksi, The Jensen kita kongsikan sempena dengan playlist pilihan mereka untuk jam ini.
1: Kalau nak tahu, nama The Jensen ni sebenarnya diambil daripada lagu Hey Jensen oleh band Indonesia iaitu The Kuda. Mereka pilih nama itu kerana bunyinya sangat unik dan mudah diingati ramai.
0: Walaupun dikenali sebagai band punk, muzik mereka bukan sekadar keras. Mereka menggabungkan elemen punk, power pop, indie pop dan juga post-punk menjadikan lagu-lagu mereka lebih catchy dan mudah diterima ramai.
1: Antara keunikan The Jensen ialah lirik mereka yang puitis dan bersifat sastra. Banyak menyentuh tentang kehidupan, keresahan dan juga realiti anak muda zaman sekarang ini.
0: Lagu-lagu pilihan mereka kita akan kongsikan sebentar lagi. Salah satunya kita layankan ini dia, Max dengan Spit You Out, Music Line, Fikiran Line.

0: Baru-baru ini kami menerima kunjungan The Jensen ke studio Rakita dan kami sempat bertanyakan terus kepada mereka top 5 lagu kegemaran pilihan mereka.
1: Jom kita dengarkan khas daripada The Jensen.
2: Benjamin Soeb diundang.
3: The Cure, Forest.
4: I Don't Wanna Grow Up, Ramones.
5: Mads, Spit You Out.
6: Lagi,
7: Special, Lagi, Ziafi. Kantoi.
0: Wah. Wow.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: Alright guys, minggu lepas The Jensen hadir ke Rakita untuk mempromosikan album terbaru mereka dan ada dua track yang mereka recommend daripada album tersebut.
1: Jom kita dengarkan khas daripada The Jensen.
2: Dari aku, bisa jika hidup bagai rumah makan sederhana dan juga jika hidup penuh dengan glamor. Ya, itu bisa menggambarkan situasi negara kita sekarang di mana nyari kerja susah. Kayak beberapa teman tuh sempet masukin apply kerjaan tapi selalu ditolak, apalagi untuk fresh graduate aja udah susah, apalagi 30 ke atas gitu. Kesulitan itu, dan ya, selamat datang di era rumah yang tidak bisa kita beli. Yeah.

0: 107.9.
1: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
2: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
3: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
1: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami Disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
7: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom. Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
8: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
9: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2020.

0: Alright, sekarang ini kita ada a few pendengar yang kongsikan lagu favorite mereka daripada kumpulan The Jensen. Perkongsian daripada Mira, dia tulis, lagu meregut anti-depresan lagi. Bukan sebab tengah sedih, tapi sebab lirik dia sedap nak jerit dalam kereta. Seterusnya, perkongsian daripada Hakim. Hakim tulis, lagu televisi masih menyala. Sebab saya pun selalu tertidur depan TV, jadi rasa lagu ni macam kisah hidup saya sendiri.
1: Alright, kongsikan lagi apa lagu kemarahan The Jensen dan siapa yang pergi Aerospeed pada minggu lalu dan dapat saksikan persembahan mereka. Sharekan momen itu bersama dengan kami di rakita.my.

0: Alright, selepas ini kita akan recap semula apa yang kita bualkan sepanjang pagi ini.
1: Dan kami di Rakita akan make sure tiada pendengar kami yang akan ketinggalan apa-apa cerita menarik. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pusat Akuatik Darul Ehsan yang akan dikenali sebagai Akuatik Selangor dijangka dibuka kepada orang awam bermula Oktober depan. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, perancangan untuk pembukaan kepada orang awam itu dibuat selepas tamat penganjuran Sukan Malaysia ataupun SUKMA dan Para SUKMA Selangor 2026. Akuatik Selangor antara lokasi yang dinaik taraf khusus untuk penganjuran SUKMA Selangor yang berlangsung bermula 15 hingga 24 Ogos depan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
2: Ramai ingat KL Fashion Week atau mana-mana Fashion Week dibuat untuk orang terus beli baju. Sebenarnya tak tahu. Main function dia adalah runway membina image, membina identiti dan cerita sesebuah brand. All the designers menggunakan pentas runway untuk menunjukkan inspirasi, konsep dan hala tuju koleksi mereka kepada media, buyers, stylist dan juga selebriti.
1: Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok ada rekaan yang nampak terlalu pelik dan ia bukanlah semestinya untuk dipakai ke mall tetapi untuk menarik perhatian dunia terhadap kreativiti jenama tersebut. Dan selepas itu, barulah versi yang lebih komersial dijual di butik atau di dalam talian.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dan sekarang ini kita dengarkan yang kongsikan tentang baju extravaganza dengan artis yang selalu dekat runway biasa ni. Serve purpose dia macam mana?
2: Jom kita dengarkan khas daripada designer kita, iaitu Wan and Mary.
3: Usually performer, this not something like macam kita boleh design, kita buat baju, terus pakai tak. Ada beberapa proses. For example, kita kena tengok kalau concert, concert tu kat mana, and concert, what kind of the concert. So celebrity tu sendiri ada input, kadang-kadang ada stylist pun memberi input. So kita kena macam proses dia tu.
4: Kita tak boleh sewenang-wenang jugalah, sebab dia untuk keselesaan dia. Kalau macam tiba-tiba kita nak macam ni semua kira dalam satu pokok, dah jadi pokok kan. Tapi benda tu kalau pergerakan dia terbatas, benda tu
3: dia macam pokok Christmas macam-macam kita masuk. Tapi macam ni kita nak edit dia, bagi dia macam proses betul.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
6: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
7: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
8: I've been all around town, bass starting drown as these sounds coming. I've been on a high low.

人の中。

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita nak tanyakan sedikit pendapat berkenaan dengan apa benda yang orang tak nampak tapi paling susah nak latih seorang atlet. Jom kita dengarkan daripada Coach Abdul Hadi.
2: Sebenarnya bagi saya, benda yang susah untuk kita latih seseorang atlet itu adalah membentuk disiplin. Mungkin kerana seseorang atlet itu berlainan ego dan berlainan kehendak. Masing-masing ada karakter masing-masing. Bagi saya, kalau kita dapat membentuk disiplin seseorang atlet tu, automatik kita akan dapat juga menguatkan mental dan meningkatkan konsistensi seseorang atlet tu.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Untuk penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website kami, rakita.my.
1: Isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Ada jiwa? Biar kami blast ke seluruh Malaysia.
0: Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Pentas akhir anugerah lagu indie 2025 bakal menjelma.
1: 590 buah lagu telah pun kami terima dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu tersebut, para juri kita telah pun memilih 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir anugerah lagu indie 2025.
0: Bakal dapat kita saksikan nama-nama seperti Langkah Suka, Minat Fuzik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, ada juga Shivans, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Proscenium Theatre Jeffrey Chiah Performing Arts Centre Sunway Square Mall. Dan pertembungan yang cukup menarik ini boleh anda saksikan secara live di YouTube Anugerah Lagu Indie pada 16 Ogos ini. Jom ramai-ramai support dan berikan sokongan untuk scene indie kesayangan kita semua. Anugerah Lagu Indie 2025.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Bui alam kau makarilah.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy, baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita, nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

Mutta

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
6: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di Rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Rakita Gigbot Drop. From Pop to Metal Volume 9 Kuala Lumpur Malaysia Tour Insider 15th Anniversary Edition featuring Naratu as Our Throne, The Alif, The Rudin dan ramai lagi di BKL Ceras 8 Ogos. Mosh dengan selamat, okay? Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Institusi pendidikan tinggi iaitu IPT boleh menarik balik penempatan latihan industri dan juga memanggil semula pelajar sekiranya terdapat risiko keselamatan yang perlu dielakkan. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata tindakan itu boleh diambil berdasarkan penilaian pihak IPT ataupun laporan pelajar yang menunjukkan perlunya langkah pencegahan segera. Beliau juga berkata universiti juga perlu menjalankan tapisan lebih ketat terhadap rekod keselamatan, laporan terdahulu dan juga reputasi sesebuah organisasi sebelum meluluskan penempatan pelajar. Menyentuh aspek persediaan, beliau juga berkata sebelum ditempatkan, pelajar perlu mengikuti taklimat dan kursus persediaan merangkumi aspek keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan, pengurusan risiko, penggunaan peralatan perlindungan diri, prosedur kecemasan serta saluran pelaporan insiden. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Selasa. Hari ni 4 Ogos guys. Okey, semua harapnya sihat-sihat aja. Bob dan juga Hedy untuk stop petang di sini guys.
1: And kalau korang tengok dekat office kita orang ataupun dekat mana-mana jalan lah, dah naik dah bendera Malaysia guys. Sebab bulan ini adalah bulan
2: kebangsaan, tanggal 31. Jadi tunjukkan semangat kebangsaan korang dengan kibarkan jalur gemilang. Okey, so awal-awal kita lepak ni macam biasa nak update dengan korang cerita-cerita sukan. Terus kekal untuk Rakita Disco. Stop petang. Let's go.

0: Alright, y'all gotta know this sebab Johor tawar ganjarannya lumayan guys untuk atlet yang memenangi pingat emas dekat Sukma 2026. Yes, you heard it right. Menjelang Sukma Selangor 2026, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan ganjaran sehingga RM10,000 kepada setiap atlet yang berjaya memenangi pingat emas. Langkah ini bukan sekadar memberi penghargaan kepada atlet tetapi juga menjadi motivasi untuk mereka memberikan aksi yang terbaik di temasya sukan terbesar negara yang bermula 15 Ogos ini.
1: Alright, so yang menariknya juga guys, Johor bukan satu-satunya negeri yang menawarkan insentif macam tu kepada atlet sukma. Kita ada negeri seperti Sabah dan juga Selangor turut menyediakan ganjaran kepada pemenang sebagai usaha mengiktiraf pengorbanan atlet serta menggalakkan pembangunan sukan di peringkat akar umbi. So guys, tunggu nanti 15 Ogos tirai pembukaan untuk Sukma Selangor 2020.

0: Alright guys, beralih pula untuk kita ceritakan berkenaan tentang pelari Kenya yang kuasai IJM Alliance Duo Highway Challenge 2026. Alright, so kita ada pelari Kenya yang sekali lagi diorang buktikan kehebatan apabila Peter Kwemwe muncul juara kategori marathon lelaki IJM Alliance Duo Highway Challenge 2026. Manakala rakan senegaranya Damaris Jelagat menjuarai untuk kategori wanita.
1: Kedua-duanya menampilkan larian yang konsisten di laluan yang unik yang merentasi lebuh raya NPE dan juga Best Raya, sekaligus mengesahkan reputasi Kenya sebagai kuasa besar acara jarak jauh dunia. Tahun ini, acara yang ditawarkan termasuk kategori 42.2km, 21km, 10km dan juga 5km menarik ribuan pelari tempatan serta antarabangsa. Selepas ini, macam biasa, kita nak sajikan korang dengan berita tentang dunia gaming. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Alright guys, kalau korang semua perasan dekat TikTok, pernah ada satu burung yang agak chonky terbang dekat dalam dunia Powerwall, and everyone went insane over that one viral video. And nampaknya guys, dunia Powerwall bakal menjadi lebih besar. The developers iaitu Pocket Pair mengumumkan Powerwall Online. Sekarang ni dia dah jadi MMORPG, mudah alih, yang dijangka dilancarkan pada tahun ini. Berbeza sikit daripada game asal yang lebih fokuskan kepada survival and also co-op, yang versi baru ni pula akan membawa pengalaman dunia yang dipenuhi ribuan pemain, lengkap dengan guild, PvE, PvP, base building dan juga jalan cerita yang baru yang dibangunkan khas untuk version ini.
1: Alright, apa yang lebih best lagi? Langkah ini menunjukkan trend industri gaming sekarang guys. So kalau sesuatu IP tu berjaya, so dia punya developer tidak lagi

je, diorang akan kembangkan lagi franchise tu ke genre yang lain untuk pastikan komuniti pemain terus aktif selama bertahun-tahun. Alright, so korang nanti kalau dah try game ni, jangan lupa tag kita orang, rakita.my.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
1: Alright guys, terima kasih kepada korang semua. Lepak lagi dengan Bob dan juga Heidi kat sini. Kita masuk untuk Frekuensi Fikir. Macam Heidi cakapkan tadi, hari ni kita nak borak pasal killing two birds with one stone. Okay, so beberapa minggu lepas, kalau korang recap kembali dekat JBR Bandar Shah Alam, kita ada buat satu gig, nama dia Second Chance. Dia kerjasama antara JBR Bandar dan juga Anugerah Lagu Indie 2020. So apa yang kita boleh katakan dekat situ, overall lah kita tengok ada pembunuhan, kalau kita boleh guna word tu, sebab word tu memang kita rasa cocok lah apabila dua penyakit moden kita dalam industri muzik especiallynya, iaitu music paralysis dan juga genre phobia.
2: And hari ni dekat dalam Frekuensi Fikir, kita nak bedah macam mana curation of physical shows dapat merawat music paralysis dan kenapa juga penggabungan pelbagai genre ini adalah ekosistem yang terbaik for our local independent scene. Stay tuned with us dekat Frekuensi Fikir.
3: Terasa

0: Frekuensi Fikir Bob dan juga Hedy dekat sini borak-borak berkenaan tentang hari ini kita nak cerita pasal satu event yang kita nampak serampang dua mata telah pun melakukan sesuatu penambahbaikan terhadap muzik paralisis dan juga genrephobic yang berlaku dalam industri muzik kita. Alright, korang bayangkan satu ruang dekat JBR Shah Alam, siapa pernah pergi, dengan ada denim rack kiri kanan, termasuk juga ada set tap pentas yang sangat-sangat gempak, ada sound daripada Bijan FX, dan kita boleh katakan 300 lebih ke 400 yang datang, which is the crowd yang ramai-ramai tu have fun, berlanggar untuk mosh, untuk berpeluk tubuh sama-sama dan sing along bersama-sama lagu-lagu yang kita dah curate tak kira genre.
1: That's true. It doesn't feel like a retail outlet hosting a show. It felt like a safe space for everyone untuk raikan semua genre. And what fascinates us is the conversion efficiency. You know, like for example, kalau traditional retail, you spend millions trying to engineer ataupun trying to create an artificial indie scene. Tapi JBR, however, achieve a very seamless one-on-one cross-pollination between like crate diggers and also untuk music heads with almost zero friction.
0: Alright, apa yang juga kita nampak, all the crowds ni semua menggunakan bahasa yang sama. Mereka ni dahagakan textures yang raw, lineup lokal yang memang people boleh anticipate, dan orang pun allow themselves to be surprised and discover music baru dekat pentas tersebut. So memang zero corporate polish lah. And been blessed juga sebab kita tahu geng thrift dan juga geng local music ni literally diorang ni share satu benda yang sama tentang persona itu.
1: Right, and this is what we call cultural architecture. You guys just, you know, tak sewa floor space, but you build a physical canvas for subcultures to collide, untuk semua community berhubung bawah satu bumbung. And we're going to talk about this more, you know, macam mana curation yang best untuk event boleh rawat music paralysis. Stay tuned with us dekat Frequency PK.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
4: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Alright guys, kita orang nak bagi tahu ni 16 Ogos tak lama dah, lebih kurang beberapa hari lagi untuk kita menjengah ke 16 Ogos tersebut, Anugerah Lagu Indie 2025 punya pentas akhir guys. Total kita terima untuk edisi kali ini 590 buah lagu yang telah pun 9 juri profesional kita buat pilihan. Persoalannya, siapakah yang akan merangkul anugerah lagu terbaik yang akan membawa pulang wang tunai RM15,000 di pentas akhir tersebut.
1: And pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.

0: HC4HC di Rumah Api 8 Ogos ini dari jam 8 malam bersama 786, Rumpelskin, Wounded, Primrose dan Cosmic. Jom kita buka pit dan two step guys. Info lanjut di social media kita.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTGT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih korang semua. Lepak lagi dengan Bob dan juga Heidi untuk petang YTJT hari ni. Best kita santai-santai, lepak-lepak. Kita nak borak berkenaan tentang thrifting culture petang ni. Jadi kita bawakan salah satu tempat yang kita percayalah korang semua tak asing lagi, especially yang duduk dekat Lembah Kelang kan, selalu nak pergi thrifting. You kalau thrifting mana, Heidi?
3: Of course, JB Avander. And I mean this in a way where dulu I started my hip hop career dekat Shah Alam.
2: Okay.
3: I started my hip hop career dekat Shah Alam, dekat MSU. Waktu tu I kerja dekat kedai Vape Dynasty.
2: Okay.
3: And waktu tu kita hidup susah kan. So kalau you macam nak pergi show, you start your hip hop career, of course you want to like macam you want to dress your best. You nak cari barang-barang yang macam akan kena dengan hip hop punya culture. You want to find Jordans. You want to find like macam a bomber jacket that is Nike, right? Everything you can get it at JB Abanda.
2: Alright, yeah. So hari ni kita bawakan salah satu insan penting untuk JBR Bundle. Kita ada Jal Faizal.
4: Woo! Hi.
2: Okay. Alright.
4: Hello Bob. Eh? Dan Heidi.
2: Yes.
4: Thanks Rakita Ali. Alright. Sebab invite saya.
2: Okay.
4: Yang tak berapa penting. Hari ni dia jadi lebih penting sikit lah. Sebab dah kena invite kan.
2: Okay. Jal penting sebenarnya. Sebab kalau tak ada Jal, tak ada JBR, hari tu punya gig, second chance gig tu, tak berlaku lah.
3: That's true. That's true.
2: Alright. So satu je Jal, kita nak tanya lu berkenaan opening kita punya borak-borak sampailah ke insyaAllah sampai pukul 6 ni. Kita nak borak ni sejam ni, lepak dengan Jal ni kan.
4: Pukul 6
2: eh. Pukul 6 boleh Jal eh?
4: Boleh. Lepas pukul 6 ada payment lah.
2: Allahuakbar. Nanti borak dengan bos saya lah.
3: Boleh bagi invoice.
4: Bergurau je.
2: Okay, hari tu buat gig ya Jalan. Mungkin ada benda yang nak dicakapkan lah. Kita mulakan kat situ lah. Second chance gig.
4: Kalau nak cakapkan tu terlalu banyak lah. Tapi mungkin kita ambil peluang ni nak cakap benda yang paling penting. Thanks to Rakita, Ali, Ali Anugerah Lagu Indi, yang menjadikan JBR sebagai lokasi, venue untuk acara sisipan menjelang ke finale Ali kan. Dan dia agak, kalau kita fikir dari awal proses kita nak buat tu, nampak quite berisiko. Sebab macam, pernah ke orang buat dalam satu kedai trifan, kedai bandel kan? Tapi dia sebabkan kerjasama kita, kita berfikir, fikir sama-sama secara kolektif. Kita pun semua ada data dari side Rakita dan Ali, dan daripada side kami juga. Kita ambil risiko tu sama-sama untuk buat benda tu. Dan Alhamdulillah benda tu, mungkin semua orang boleh nampak benda tu. Dan benda ni tak boleh digambarkan through kata-kata kot. Sebab tu penting kita turun ke gelanggang. Ataupun nak menonton satu band tu, atau acara, konsert, gig, kita kena pergi. Different dengan kita stream, dengar dari CD, online kan. Bila kita pergi ni kita dapat rasa lah. So explanation through mic ni pun takkan dapat gambarkan situasi sebenar yang terjadi dekat sana lah. Dan saya happy lah. Happy sebab crowd tu masih ada di situ. Dan band-band ni perlukan crowd-crowd ni. Termasuk orang-orang yang kerja balik tabir pun setuju untuk kerjasama menjayakan benda ni kan. Kalau tanpa semua orang ni, benda ni tak berjalan lah. Kalau ada crowd, tak ada artis, dia tak jadi. Ada artis, tak ada stage, tak ada crew, dia takkan jadi. So itu ada.
2: Yeah. Right.
3: And that's beautiful, right? Sebab you know kita dapat tengok dekat second chance ni, macam Jah katakan, it's actually an ecosystem yang melibatkan daripada semua cabang komuniti kreatif. Nak sambung lagi kan, kena ada graphic designer untuk buat poster. Kena ada you know macam people yang untuk you know like and share, marketers and all that. So thank you again, like macam kita nak ucapkan lah on behalf of Rakita kepada JBR, sebab you know willing to take the risk untuk jadi that bridge connecting semua cabang ecosystem. Yeah.
2: Betul. Alright, kejap lagi kita nak sambung borak. Kita nak orang kata apa, throwback. Kita nak tahu sejarah, kita nak tahu Jal ni orang yang macam mana kan. Semuanya kita akan ceritakan kejap lagi. Terus sekal untuk Rakita. Let's go.

0: Yang tak tahu jadi tahu. And korang tahu tak, previously ada satu gig yang bernama Second Chance Gig, di mana there is this perfect audience overlap. Yang for example, and if you guys are curious, and search je perkataan bundle gig, search pertama yang akan keluar dekat SEO Google tu adalah Second Chance Gig. Yeah. You don't believe me, you gotta try it out for yourself. Yeah. So it's monumental, it's very impactful, and the best thing about this gig is diorang dah, you know, secara tidak langsung dah membina satu safe house untuk semua orang menjadi diri sendiri, boleh thrift, boleh layan music, and secara tak langsung jadi community.
1: Yeah, alright. So Jal, nak tanya, kita pergi kepada the idea first lah, menggabungkan thrifting dan juga music di bawah satu tempat. So mungkin kau ada point of view yang kau nak share dengan kita kat sini, sebab aku dapat tahu kau suka pergi gig, kau tengok tentang perkara-perkara yang berlaku, dan kau seseorang yang suka pergi ke lapangan itu untuk kau collect the actual data untuk kau move kau punya action. So mungkin kau boleh cerita kat situ.
2: Okay, yang pertama tu betul lah, tentang turun ke lapangan kan. Pergi, aku tak pilih konsert tu besar atau kecil, local atau international. Even gig, local gig kan, yang berlangsung dekat sekitar Lembah Kelang, aku belum ada kesempatan lah untuk ke sebelah pantai timur atau selatan. Mungkin last 15 years sempat, sekarang atau faktor kerja, mungkin itu jadi kekangan lah. Tapi aku tetap meneruskan lah minat aku ni dengan menonton konsert performer kan. Untuk aku bukan sekadar datang dan berhibur, aku suka tengok macam mana dia dipersembahkan lah. Bukan saja dari segi macam mana band tu perform secara live, tapi macam mana that sound quality, stage punya persiapan kan, the lightings, macam mana crew bergerak menjaga crowd, dia punya benda-benda visual lah. Benda visual ni mana yang kira paling dekat dengan aku. Aku minat tengok visual through screen, layar lebar tu, poster-poster dia printed, dan aku suka tengok. Sebab aku percaya benda-benda ni mainkan peranan untuk buat sesuatu tu lebih terasa, atmosphere dia tu baru dia naik kalau kombinasi ni dibuat dengan betul dan bukan sempurna tapi just nice lah. Tapi untuk buat sesuatu tu just nice dan cantik, kena sesuai, kau kena ada the right person lah. The right person ni maksud dia orang yang mungkin dia ada passion dalam dunia tu, dia ada skill set, dia ada kelebihan dunia gig or concert, dia ada track record yang membolehkan dia buat dan deliver benda tu ke tahap yang sepatutnya. Kita sebenarnya ada masalah kat situ. Kita tak ada kekurangan talent dari atas stage ataupun orang di balik stage, di bawah, di sekeliling, di offline, online. Cuma kita kadang-kadang hire the wrong person, orang yang kurang tepat. Dan orang yang tepat ni sebenarnya ada, cuma kita kena keep digging lah, cari kan. Mungkin kena pantau, banyakkan observation kan. So kelebihan yang aku guna ni, aku dapat ni, macam pergi ke concert, pergi ke gig ni, datang satu kind of feeling yang macam kadang-kadang aku puas, kadang-kadang aku tak puas. Bukan puas dari tuntutan peribadi lah. Aku kadang-kadang memikirkan orang yang di atas stage kan, adakah ini yang patut diorang dapat? Kadang-kadang pergi konsert, ada je konsert yang aku rasa macam, wow, dengan tiket semahal ni, takkan ini aku dapat kan? Macam mana dengan band? Bila aku pergi gig-gig lagi lah, aku dah tahu realiti benda ni, 15, last 20 years, band kadang-kadang main for free je. Boleh tanyalah kan, mungkin atas perjuangan atau passion dia, dia kena terus berkarya dan teruskan, perlu ada platform tu untuk bermainan. Tapi aku memandang dari sudut berbeza. Kalau bila satu masa mungkin benda tu relevant, sampai satu tempoh mungkin dia akan collapse, dan dia mungkin dah tak boleh dah nak beli drumstick, nak beli, nak tukar tali gitar, dia tak boleh nak pergi ke venue sebab faktor minyak, masa, tol, semua ni cost kan. Tapi kita nak salahkan band tak boleh, salahkan EO pun tak boleh, salahkan crowd pun tak boleh. Benda ni kena kolektif, kena buat sama-sama, consistent, sustain, kita jadikan rutin, habit, dan dia akan jadi cult lah. Benda yang kebiasaan, dibuat dengan biasa, dengan kerap kan. So aku bila dah nampak benda ni, aku kena ada medan pertempuran untuk proof data tu betul atau tak lah. mungkin aku menanti, aku tak sure. Aku percaya pada benda yang macam, kalau orang tu ada mata hati yang baik, dia akan datang. Bukan kerana juga maksud dia macam, oh, kau aku tunggu orang, kau tak pergi ke orang, kan? Tapi mungkin kita tahu apa yang kita nak offer, apa yang kita ada dan apa yang kita nak share, kan? Kita cuma tunggu the right person lah. Sampailah. Aku rasa dah berapa tahun juga kita agak merajuk kot dengan industri seni, kan? Sebab diorang cuma ada sebahagian kecil lah. Dia memandang cuma satu sisi, kan? Kita memandang mungkin 5-6 sisi, kan? Kebaikan kerjasama, kebaikan sponsorship ni, kan? Kat mana hala tuju dia, vision dia kat mana, kan? Kadang-kadang tak jumpa titik tengah. And then datanglah wakil daripada
3: Rakita
2: menceritakan tentang Ali, kan? Anugerah lagu indie,
1: okay,
2: yang sudah masuk tahun ke-6.
3: Betul ya, Bob?
1: Mm-hmm, betul.
2: Takut Bob terlupa je. Bob mestilah ingat.
1: Saya kena ingat.
2: Jangan saya tanya Heidi.
1: Oh, ya, yeah, betul. Awak kena tanya juga kan?
2: Tanya main rubah bakul.
1: Okay.
2: Okay, jadi bila... Inside joke.
1: Inside joke, dua bakul.
2: Potong lah, potong. Okay, tapi bila... back to the topic lah. Bila datang... kita dah tahu lah kita punya stand dekat mana tau dengan Ali ni. Maksudnya aku lah. Aku dengan Ali ni macam mana, aku punya minat, aku punya prinsip kat situ, kan? Tapi kau datang sebab apa, kan? Ha, so bila dah jumpa tu, dia ceritalah, dia share dia punya the ideas, apa yang diorang plan, apa yang diorang nampak, apa yang diorang mungkin rasa macam sesuai in between Ali dan JBR. Nak jawapan jujur, pada mulanya memang aku tak. Tapi ada satu yang memenangkan. Sebab aku memang dah follow Ali. Aku minat Ali. Sebab aku rasa Ali the only brand yang perjuangkan indie. The biggest would. Ha, kalau yang dalam dunia mainstream yang lebih established, kita ada AJL. Kan? Tapi ini kita cerita pasal independent. Dia need some or one big platform. Yang legit, kan? Yang legit yang macam, wow, kalau dapat masuk best. Ali lah. Kan? Tapi Ali dah tahun ke-6. Ha, bila kerjasama ni nak dibuat, macam aku tak fikir nak mengubah Ali. Ali dah mulakan benda tu, Rakita dah mulakan benda tu, kan? Tapi JBR mungkin ada something to offer lah yang boleh menambah baik atau ada added value. Tapi itu pun berisiko kat kalau korang setuju dan kita orang pun tak proven benda tu, cuma based on data aku, mungkin menjadi, mungkin tak. And then datanglah second chance dengan the idea, the vision, semua orang jelas kenapa, kenapa benda tu dibuat, untuk siapa. Dekat situ pun kita menguji kru, menguji venue, menguji yang kita invite, dan akhirnya benda tu terjadi dan habis pun. Aku tak boleh cakap, aku rasa semua kau ada perasaan sendirilah. Tapi dari side kami sendiri, kan, kami happy lah kami dapat sediakan venue, dan bukan sekadar venue tapi apa yang sepatutnya kru dan band dapat, that kind of feeling.
1: Baik, baik. Ali, sekejap lagi kan, I ada satu soalan nak tanya. Okay. Tapi terlek-lek lu, lek-lek lagu lu, korang yang tengah drive, korang kena dengar kejap lagi, ada satu soalan kita nak tanya. Terus kekal untuk Rakita. Let's go.

0: Alright guys, hari ni kita lepak-lepak dengan orang JBR Bandel, Jal kat sini. Okay, Jal, aku nak tanya kan, you know, as a business entity, you know, JBR buat business apa semua kan. Bila kau buat sesuatu benda collaboration ke apa, dari tadi kau cerita kan, aku melihat kepada kau tidak mengetengahkan, usually tau, business entity, of course kau nak profit. Kau mesti nak, you know, keuntungan, margin company kau apa semua. Tapi bila kau borak tadi kan, aku rasa macam, okay, mungkin JBR boleh ada capacity tu. How about the yang lain kan, tentang profit dia tu?
1: Oh, but the, yang the lain tu apa maksud dia?
0: Yang macam mungkin lebih scale ni, lebih kecil kan, untuk collab apa semua, untuk buat satu gig yang tak ada, tak ada tiket, macam tu, yang free. Macam kau ada capacity untuk buat stage kau apa semua. So macam apa?
1: Okay, kalau kita semak dekat kamus dalam bahasa, mungkin maksud business tu transaksi antara dua pihak, mungkin tiga pihak. Business kalau tak ada untung, bukan business lah. Dia jadi charity.
0: Okay.
1: Tapi dalam kita run business, mungkin aku bukan orang tepat yang nak cakap benda ni kan. Tapi apa-apa statement bukan mewakili JBI. Ini daripada perspektif aku sendiri lah. Business sebenarnya bukan urusan tentang duit saja. Bukan hal tentang transaksi yang between aku dan kau kan. Boleh buat macam tu. Tapi kadang-kadang sesuatu business tu tak boleh terus expand, tak boleh berkembang kan. Kau kena tarik handbrake je. Hidup ni macam hidup aku. Aku lebih prefer apa-apa kejadian, apa-apa orang cerita, info, aku tarik embrik sekejap. Fikir sekejap, dengar sekejap kan. Kat mana kebenaran benda tu kan. Kita tak boleh terus menghukum lah, terus menyalahkan kan. Macam bila cakap, oh, bisnes ni bukan pasal duit je. Eh, tak boleh bro. Kalau tak ada income, tak ada ni, kau tak sempat orang tu habiskan cerita tu. Kau tak faham, kau dah buat satu assumption atau rumusan lah. Pada aku itu satu signal yang tak baik juga. Menjadi seorang yang terlibat dalam bisnes kan. Aku percaya bisnes bukan tentang duit saja. Duit penting untuk terus gerakkan dia. Ya, kita ada kos operasi, kos sebagainya lah, apa benda semua ada berkait dengan duit sekarang ni kan. Masuk toilet pun kena pakai duit. Okay. Tapi untuk bertahan lama, kau perlukan lebih daripada itu. Bukan duit. Benda ni bukan benda yang main-main lah. Benda yang serius. Pada aku, aku kind of person yang sangat mementingkan perasaan lah. Macam mana kau nak suntik benda tu dalam movement, vision kau. Contoh lah, kalau kau nak berkenalan dengan aku kan, kalau kau tak nampak duit, kau nak kawan tak? Mesti ada reason lain kan. Kau pun tak tahu apa benda. Mungkin that kind of feeling yang aku cakap tu lah. Tadi kita dah borak awal tadi kan, macam kenal someone sebab duit, transaction, dia takkan bertahan lama. Bila once apa yang kau aim tu tak dapat, kau akan tinggalkan dia. Sayang tak? Sayang babe. Mungkin dia ada something to offer yang special, big, yang kau tak nampak. Mungkin dia miracle, tapi kau tak bagi peluang kat diri kau untuk tengok dia dari sisi lain lah. Kita macam kita kan, kita buat satu benda tu, kita struggle behind the closed door kan. Kita tetap struggle gila-gila cari duit lah. Macam mana nak sustain, macam mana nak pertahankan company, macam mana nak keep expand kan. Okay, sekarang JB ada lebih kurang 380 staff lah. Tapi dia bermula dengan bukan thousand, satu orang je. Siapa satu orang tu? Mungkin kawan-kawan. Macam Bob, Eddie ke, nak buat something kan, nak buat band tentu kan. Adakah hari ni dah nak form band, Eddie ada satu fikir macam, ya, harap malam ni ada 1,000 orang yang follow kan. Tak. At least kawan terdekat kita bagi kita satu, macam nak cakap, wisdom lah. Macam kita dengar pun nice lah, untuk kita kayuh hari kedua, ketiga, keempat kan. Begitu juga JBR, bermula dengan satu orang. Orang pertama ni datang, orang kedua. Bukan pasal duit. Dia datang pasal dia percaya pada vision tu, the owner tu. Owner tu ada pandangan dia kan, impian dia. Kalau macam orang jumpa aku kan, Aku kejap saya lantak situ. Jadi macam orang pernah cakap dengan aku, orang yang mungkin dekat dengan aku, it's a statement eh. Dia cakap, kau tahu banyak benda, kenapa kau tak buat? Buat benda tu sendiri, bergeraklah sendiri. Tapi aku percaya Tuhan ni dah tentukan. Tak semua benda kau rasa kau boleh buat kan, kau boleh succeed lah. Tak. Mungkin kau hanyalah sepihan ataupun part of yang boleh menjayakan impian orang lain. Aku happy. Aku happy apa yang aku ada boleh buat orang lain achieve dia punya dreams. Sebab aku sebagian kira tercapai lah. Kita happy lah. Kita tak happy dan kita tak nak kerjasama sebab kita rasa macam kita nak gerak seorang, kita nak berjaya seorang-seorang. In the end, kita mati dan kita tak berjaya achieve apa-apa. Kita lost. Sebab kita keep mencari. Kau nak 1,000 kawan, orang yang datang come saying go, cakap hi, hello je. Atau kau nak mungkin 10 orang tapi yang kau tak expect. Kadang-kadang dia tanya khabar kau, tanya apa project next Bob, Eddie, next event kat mana kan, aku nak datang lah. Eh, korang ada yang look up kau orang kan, macam nak datang raya, nak lepak, yang ingat hari-hari penting orang. Aku lebih prefer macam tu lah kalau aku. Ini aku cakap tadi, 1,000 first 1,000 customer dia sangat penting. Kau jual macam mana ke, barang ada tak ada, dia keep datang dan dia cuba nak faham kenapa kali ni stock tak ada, kenapa lah, macam ni, kenapa, bila lagi dia nak buat opening. Dia keep nak support kau, nak terus kau membesar sebab dia tahu kalau kau membesar, dia memudahkan hobi dia, impian dia. Dia semua orang main peranan, Bik. Yang orang tak nampak adalah kita semua ada peranan kita sebenarnya. Tapi apa yang kita buat adalah kita nak jadi semua peranan tu. Pada aku kurang tepat lah. Kita nak handle semua. No.
0: So maksud kau is a collective. Macam dalam industri seni tanah air pun collective is the main reason yang kena ada lah untuk semua ni berjaya lah.
1: Berjaya ni bukan ketentuan kita lah kan. Tapi
0: boleh gerak lah.
1: Nak mudah kena ramai. Kita tak boleh nafikan benda tu. Betul. Kalau ada satu batang besi kat bawah ni, pokok apa yang tumbang kan, kalau kau angkat seorang mungkin possible. Walaupun berat, nanti kau akan usahakan benda tu lah. Cari cara, tools, device or anything untuk mengalihkan benda tu. Tapi kalau kau ada 10 good friends ataupun siapa-siapa stranger kan yang willing untuk macam, eh jom bro, dia nampak dan dia terus faham kan, nak buat sama-sama. Settle tak? Benda yang 1 jam mungkin settle dalam 1 minit. Tapi apa yang kita buat dan terjadi hari ni kan, dia agak pedih dan ramai tak nak mengakui. Adalah semua duduk dalam bubble masing-masing. Tapi cerita nak ubah industri, nak betulkan industri, benda yang pertama kau nampak adalah mungkin yang boleh ubah dan boleh kedepankan dan expand benda ni adalah bukan orang dalam industri, tapi dia terlibat secara tak langsung. Observation penting. Bila orang cakap thrift kan, thrift ada kaitan ke? Of course ada kaitan. Tak ada kaitan bila kau tak pernah thrifting, kau tak pernah ambil tahu. Statement berdasarkan persepsi kan, tak bagus lah untuk aku. Ambil masa, bagi peluang pada diri. Pergi kejap dan jenguk. Pergi kejap dan jenguk ni tak boleh buat sekali, kena buat dengan kerap. Dia jadi latihan. Macam aku percaya pada benda, apa-apa kita buat perlukan latihan. Buat dengan kerap supaya kita dapat collect data dan boleh summarize benda tu. And then pergi medan dia, berperang. Proven atau tak. So bila second chance, ada crowd, happy, band happy, crew happy, kita orang okay, ada percentage yang sangat kecil lah, mungkin dia tak senang, tak happy, it's okay, it's normal, semua benda ada risiko. Dan itu bukti data yang kita collect tu berguna lah. Dan kita mungkin kena buat lagi sekali untuk bagi chok moho terus, pap, data ni legit, boleh guna.
2: Alright. Okay. Quality over quantity and value over profit. Honest, beautiful man. Love it so much. Alright, we're super duper excited untuk macam, you know, we've heard the stories and it's super duper inspiring. Sebab again, the baseline is always empathy. The baseline is always community. The baseline is always about macam nak angkat orang punya experience first so that diorang balik, they have stories to tell. Diorang macam buka turun event and then like, you know, macam you don't feel satisfied ke apa. Thank you so much. Sebab you know, you put sincerity first on top of everything that you do.
0: Alright.
2: Yeah.
0: So jangan lupa pergi JBR, lepak-lepak kat sana. Kejap lagi kita sambung lagi lepak dengan Jal. Terus sekal untuk Rakita. Let's go.
3: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Winner! selera dunia. DNA kita. Lagu do tolak gigit.
4: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
3: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
5: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
7: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
8: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
9: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: gagalkan. Alright, petang ni kita lepak-lepak dengan Jal kat sini. Okay guys, kita tahu JBR dia pun bermula bukanlah tahu-tahu dah megah macam hari ni. Dia pun ada sejarah dia, bermula daripada titik terendah dia sampailah jadi apa yang korang tengok pada hari ni. So kita relate dengan perjalanan juga anak-anak seni kita kat Malaysia pun, saya percaya mostly bermula juga dengan titik yang bawah sampailah jadi someone pada hari ni. Tapi Jal, percentage agak besar juga apabila banyak yang terkorban lah kita panggil, ataupun dia orang berhentilah sebab you know nak mengukir nama, nak dapat kejayaan itu perlukan satu pengorbanan yang besar. So mungkin kau boleh ceritakan juga macam mana kita nak kuatkan motivasi, apa yang diperlukan dalam kau nak menempuh satu fasa yang sangat sukar sebelum kau jadi someone itu. Silakan Jal, enlighten us.
1: Soalan dia kan, ni kalau berkaitan seni lah. Aku bukan orang yang tepat, tapi kita sebab minat tu, kita mungkin ada pandangan sendiri lah kan. Macam aku ada pandangan dari aku punya POV kan. Seni ni meluas kan. Kita ambil contoh muzik. Muzik ni, persoalan pertama yang kita kena fikir adalah kenapa kan. Kenapa kau mainkan, kau form band? Kenapa? Kenapa kau buat lagu? Aku percaya kalau orang tu, dia ada sesuatu dia nak zahirkan, dia nak luahkan, dia nak transform jadi satu form kot. Kalau dia ada sebatang pen, mungkin dia akan menulis satu puisi kot. Kalau dia ada gitar, dia akan petik sebuah lagu. Kalau dia ada kamera, dia mungkin capture atau freeze that moment untuk luahkan rasa dia. Itu peringkat awal dia. Tapi bila datang ke music, kau dah mula start jam, kau dah start cari orang, cari kawan, kau nak buat lagu, wah, dia dah masuk stage baru tu. Persoalan tu macam aku cakap, ditarik ambil kejap. Kenapa? For fun, for money, fame, kan? Kau kena tentukan dululah ke mana hala tuju kau nak pergi ni kan. Baru kau tahu macam mana nak pergi. Kalau kau tak tahu kan, macam kau nak ke JB, kau set ways kau pergi ke Sungai Petani. Memang kau pergi ke utara lah kan. First kena tahu dulu destinasi tu kan. Pada aku tu penting lah. Kebanyakan orang macam dah buat semua blablum blablum blablum. Faham, dia kadang macam asal jalan dia dulu. Tapi seawal mungkin boleh set dulu kot. Along the way tu macam mungkin proses lah. Macam mungkin dah tukar pula, macam dah tak nak macam ni, aku prefer yang macam ni pula. Dah tak nak plan A, aku nak yang macam B, mungkin pergi ke C kan. Kita semua kadang-kadang macam kita boleh plan, tapi kita tak boleh tentukan ke depan tu macam mana kan. Kadang berubah-ubah dan kita tak sure benda ni. Tak ada benda yang pasti. Mereka mati lah Bob. Oh itu lah, itu kan. Betul. Tapi kalau macam band kan, kalau nak survive kan, benda pertama, kalau nak orang appreciate kita, kita fikir sejenak, kita appreciate tak karya orang lain? Kita appreciate tak performance orang lain? Ataupun keep kritik, kritik, kritik, kritik. Itu tak kena, ni tak kena, kita je paling kena kan. Aku rasa benda ni tak boleh kayung kau ke depan. Kau pun ada benda yang kau kurang kan. So bila kau perform dekat satu show, gig lah, kau tak happy lah orang tak datang. Aku tak sure lah ada orang happy kot orang tak datang. Mungkin dia nervous kot. Tapi kenapa kita buat satu karya kan?

Satu lah untuk kau main kan. Kau kena ada aim lah. Aku main sebab apa? Aku nak main depan audience. Okay, kau kena prep lah. Prepare kan. Maksudnya bukan lagu yang baik saja, penampilan yang baik, komunikasi yang baik. Yang banyak aku tengok terlepas pandang, bila orang tak faham muzik dia, dia orang tak faham muzik aku kan. Kadang-kadang kita perlu ada satu point untuk trigger dia untuk faham kau lebih. Normal lah Bob, kalau kau kenal satu awet, satu perempuan, Hedy kenal satu lelaki kan. Kalau dia pun tak macam prepare kan, dia punya tu penampilan apa semua, kadang kita pun tak tak ada sebab untuk tegur atau tanya kan. Dia mesti ada satu point. Macam kau beli kereta kan, beli motor kan, siapa yang beli terus tengok terus macam nak sebab performance ke, sebab harga. Kadang kita macam first tu, macam cantik lah benda ni, macam lawa lah apa semua kan, baru kita tanya. Dia turun sikit maka kita tak minat dah. Turun sikit, turun, turun, turun lagi. Ada percentage dia kat situ lah. Yang reason punca kita untuk terus minat atau terus macam off lah. Tak minat kan. So band ada peranan dia sebenarnya. Dia kena mula bukan saja buat karya yang baik lah. Belajar untuk communicate yang baik. Belajar faham kenapa visual, art visual tu penting kan. Penampilan kau kat online kan, kau capture macam mana, kau tulis macam mana. Kalau kau tulis pun tunggang langgang, minta maaf lah, aku pantang. Kau macam tulis macam pasar malam. Satu, kau kena faham platform tu berjalan macam mana. Kalau dia orang yang dari luar, dia nak translate tak boleh. Kau dah cut down kat situ kau punya audience. Mungkin dia berminat dengan kau punya penampilan, kau punya lagu, tapi dia nak faham caption kau kan. Kau tulis pula cara aku pantang tu lah, tulis macam abang apa benda ni. Macam pakai bahasa yang elok. Sebab aku boleh cabar bagi satu big brand dari luar yang tulis Caca Marba. Tak. Sebab benda ni semua kena ambil berat lah. Penulisan, apa kau share, kau punya thought apa semua. Dia bukan pasal lagu je, kombinasi lah. Aku faham ada orang kata yang penting lagu lah. Bagus, karya tu bagus kan. Aku faham, tapi kita dah 2026. Benda ni semua adalah tiang-tiang untuk kau berjalan ke depan, berjaya ke depan kan. Kau kena jaga benda tu. Dan untuk kau terus sustain, kau kena alert, aware keliling kau. Contoh, kau tak ada bajet. Contoh eh, kau perform, kau nak dapat, macam mana kau nak orang dekat dan suka kat kau? Mestilah through visual, through online tu, social media kan. Orang yang tak sempat nak datang, tapi dengan cara macam mana? Kau nak hire fotografer, videografer, tak mampu. Sebab kau perform tak ada payment. Setuju atau tak? Memang banyak. Ini aku tengok lah. Tapi bila ada one person, macam a person yang dia pun ada passion dia. Katakanlah aku, aku datang, aku tak kenal kau, tapi aku tahu aku boleh capture dengan baik. Mungkin kau boleh say thanks. Kau belanja dia segelas air. Mungkin kali pertama kau terlepas. Tapi kalau kali 10, kali ke 10 kau terlepas, dia dan keep fit kau, dan kau tak sedar benda tu berguna. Kau guna balik kat social media kan. Orang suka tengok, eh perform. Kalau gambar tak best dengan gambar best, impact dia lain, babe. Memang lain, kena terima. Orang yang tak pergi venue tu, tapi fotografer tu dia tahu macam mana nak capture atmosphere. Dia nak benda ni macam ni, dan boleh deliver dekat online. Orang yang tak pergi macam, eh macam best lah tempat ni. Macam best ada ni. Kadang-kadang orang suka bukan sebab benda tu. Kalau zaman aku dulu, suka bukan sebab lagu. Kadang kita terhad kan, nak faham. Kadang pergi kedai CD or cassette, kita beli sebab apa? Sebab cover dia lawa kot. Sebab aku kan minat design. Kau tak boleh perkecilkan orang yang suka kau sebab reason yang kau tak tahu. Mungkin dia kelakar cukup sekali. Tapi bro, Bob ada 1000 alasan lain yang buat kita akan suka dia. Kau kena kenal dia lebih. Macam ada orang suka JBR kan, let's say lah. Dia memang suka, dia tak peduli pun nak jual apa pun, dia nak datang je. One day buat satu gig lah. Sebab kan dia dah suka JBR ni kan, dia buka hati dia. Dia tak block benda tu. Dia tahu brand yang dia suka ni, apa saja dia bawa, kita akan terima. Kita akan cuba faham dia, akan cuba appreciate apa yang dia perjuangkan dan dia bawa lah. Tak kisahlah free ke tak free kan. So dia akan tengok dan mula dig lah benda baru pula. Pasal band, pasal siapa yang terlibat ni, Rakita, Ali. Apa Ali ni kan,

0: Macam tu lah. Pada aku, band lah, band, EO, crowd, kena buat benda yang sama untuk benda tu sustain. Macam tadi kan, band kan, macam mana band, oh Ali, orang seni ke apa kan, untuk terus mulakan buat benda yang dia baru nak mulakan ni, macam mana dia boleh bertahan? Pada aku, tak perlu kejar sampai 1,000 orang kot. Kau tengok keliling, appreciate orang yang cuba bantu kau tanpa kau sedar ni. Pada aku, bagi peluang untuk dengar dan perhati. Kalau kau orang seni, mesti kau ada mata yang tajam, kau ada sense yang baik. Tapi kalau kau tak ada sense dan mata yang baik, and sense pun tak tajam, tak juga seni kot.
1: Faham?
0: Sebab orang-orang ni, orang-orang keliling kita ni kan, yang support kita tanpa sedar ni kan, dia bukan nak ambil pun kita punya minat, kita punya perjuangan. Tapi dia mungkin orang-orang yang akan percepatkan vision kita tu tercapai. Tu aku percaya benda tu lah. Jaga orang yang tepat.
2: Jaga orang yang tepat. Nurture them, man. Semua
3: You never know who's going to be your building blocks untuk you, capai you punya dreams and ambition. That's awesome, man.
2: Alright.
3: Yeah.
2: Masih Jal, rasa macam kena sekolah ni Jal. Tapi aku rasa aku macam aku tengah kita panggil kelas 101 dengan Jal. No, like,
3: but it's refreshing. This is a very refreshing perspective.
2: Terima kasih Jal. Kejap lagi kita ada lagi beberapa side lagi dengan Jal. Teruskan untuk Rakita. Let's go.

0: Alright guys, pejam celik, pejam celik. Kita dah last corner dengan Jah kat sini, wakil JBR. Alright, so kalau korang nak tahu, JBR juga ada kena-mengena dengan Ali. Di mana Ali pada edisi 2025 ini, JBR datang untuk memberi sokongan yang sangat-sangat padu. So mungkin Jal, ceritakan sikit apa, expectation yang mungkin kau as orang yang selalu turun gig, turun konsert nak tengok dekat Ali nanti.
1: Expectation untuk Ali Okay, Ali dah masuk ke siri ke-6. Kiranya 6 tahun lah. 6 tahun, dah beribu-ribu lagu lah participate. Betul eh? Hopefully hang ke-6 ni memberi satu kesan yang berbeza, tanda yang berbeza. Sebab kita dah tengok banyak band dekat luar sana atau artis pengkarya kan, kita cerita yang independent lah, yang masih tak dapat peluang, yang masih ada rasa macam ini tak okay, tu tak okay kan. Kenapa kita tak mula balik semula, bagi peluang pada Rakita, Ali dan JBR. Mungkin tahun ni tahun permulaan kepada perubahan yang lebih besar. Bagi peluang, datang, bagi support. And kalau tak boleh datang, sekarang dah mudah, kita ada digital platform, tunjukkan tanda sokongan. Walaupun kita mungkin tak nampak, tak dengar, tak tahu siapa awak, tapi sebenarnya sokongan tanpa sedar tu penting. Angka lah, sekarang kita hidup dalam zaman di mana figures, angka, benda tu sangat penting kan. Band-band ni perlukan sokongan sebenarnya. Sokongan ni tak semesti turun ke gig lah. Tapi apa cara yang korang boleh buat kalau nak betul majukan benda ni kan. Bukan pilih-pilih, tak nak pilih-pilih. Mungkin kalau tak turun ke gig, boleh beli merch dia through online. Janganlah merch pun CD or shirt kan, pun nak beli yang kopi kan. So how the band nak survive kan? Kita kata kita support local Indian band, boleh survive sebab sokongan kita yang dalam pelbagai bentuk. Tak perlu disenaraikan apa bentuknya. Selagi mampu kita gerakkan benda tu kan. Sebab aku rasa benda ni macam semakin, macam mana, kita nak compete dengan negara serantau kan. Tapi kita tak tonjolkan, pertunjukkan kan kemampuan kita kan, yang sehandle kita komen kecaman tu kan. Tunjukkan nak kecam kritik okay, tapi dekat dunia luar reality, kita boleh buat tak? Go support this band lah, supaya ada something yang kita boleh dapat tu. Maksudnya satu sinar kot, hope kepada Rakita dan Ali, kepada band yang nampak benda ni boleh pergi lagi, boleh kembang lagi kan, boleh terus lagi. Jangan buat dia jadi macam mungkin dah tak ada lagi tahun depan ke apa kan. So kat situ, kemana band-band independent nak pergi kan? Kita ada banyak platform, tapi Ali for now, pada aku lah, it's the best lah untuk band-band pengkarya independent. So kena support. Sebab tanpa support, benda ni tak boleh gerak. Itu je.
0: Alright, terima kasih kepada JBR. Sebab untuk edisi kali ini, Gaya Indie Rasmi dibawakan oleh JBR Bundle. So terima kasih JBR kerana support pergerakan muzik independent. Supaya kita harap ini juga jadi contoh kepada orang-orang di luar sana untuk keep supporting kita punya local act. Betul tak, Eddie?
2: That's true. And it's not just like macam corporate thank you tau. Because like macam we at Rakita, we truly believe and you are what you eat. You are what you wear. So macam to have JBR as like macam Gaya Indie Rasmi, like throughout the entire talk show lah kan, we know like macam you punya sincerity and the genuine aspect of why you do it in the first place. Memang genuinely you care for the kids, you care for the community, and you care for like macam the arts and also the craft of Malaysian independent music. So again, macam Bob katakan tadi, you know, we appreciate you so much, JBR Bundle, and thank you so much sebab jadi Gaya Indie Rasmi.
0: Alright, so jangan lupa untuk korang yang mana mungkin macam nak kenal Jalan, sebab dah dengar tadi percakapan kan, mungkin nak jumpa dia depan-depan, nak tanya dia, insyaAllah carilah beliau dekat mana-mana. Mungkin nanti dekat Anugerah Lagu Indie beliau ada. Cari-cari orangnya ada.
1: Kena bayar.
0: Kena bayar. Yang tu kau bincang sendiri dengan beliau kalau ada jumpa beliau kat mana-mana tu. Alright, so kita orang kat sini dah settle. Terima kasih Jah sebab sudi lepak.
1: Thanks kepada Bob ID melayan dengan baik. Okay. Celotir petang.
0: Celotir petang.
1: Mungkin ada yang merapu pun semua tu. Okay. Aku sedia dikecam. Oh. Thanks to Rakita, Ali, dan aku wish good luck, all the best yang di depan kamera dan di belakang jendela. Oh. Semua lancar dan boom.

aku. Rakita 101.9.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir Bob dan juga Heidi dekat sini borak-borak berkenaan tentang hari ni kita nak cerita pasal satu event yang kita nampak serampang dua mata telah pun melakukan sesuatu penambahbaikan terhadap muzik paralisis dan juga genre fobik yang berlaku dalam industri muzik kita. Alright, korang bayangkan satu ruang dekat JBR Shah Alam, siapa pernah pergi, dengan ada denim rack kiri kanan, termasuk juga ada set tap pentas yang sangat-sangat gempak, ada sound daripada Bijan FX, dan kita boleh katakan 300 lebih ke 400 yang datang, which is the crowd yang ramai-ramai tu have fun, berlanggar untuk mosh, untuk berpeluk tubuh sama-sama dan sing along bersama-sama lagu-lagu yang kita dah curate tak kira genre.
2: That's true. It doesn't feel like a retail outlet hosting a show. It felt like a safe space for everyone untuk raikan semua genre. And what fascinates us is the conversion efficiency. You know, like for example, kalau traditional retail, you spend millions trying to engineer ataupun trying to create an artificial indie scene. Tapi JBR, however, achieve a very seamless one-on-one cross-pollination between like crate diggers and also so untuk music heads with almost zero friction.
1: Alright, apa yang juga kita nampak, all the crowds ni semua menggunakan bahasa yang sama. Mereka ni dahagakan textures yang raw, lineup local yang memang people boleh anticipate, dan orang pun allow themselves to be surprised and discover music baru dekat pentas tersebut. So memang zero corporate polish lah. And been blessed juga sebab kita tahu geng thrift dan juga geng local music ni literally diorang ni share satu benda yang sama tentang persona itu.
2: Right, and this is what we call cultural architecture. You guys just, you know, tak sewa floor space, but you build a physical canvas for subcultures to collide, untuk semua community berhubung bawah satu bumbung. And we're going to talk about this more, you know, macam mana curation yang best untuk event boleh rawat music paralysis. Stay tuned with us dekat Frequency FK.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Ini Muktamad, presenting finalis Top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Clutter energy, it's cause on the move. Nak buat prejudice, demo duk tepi, demo duk tepi.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami Disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Rakita 107.9.
1: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Gerakan aku.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.

Rakita Gig Bot Drop. Triple XL Mega Sale Showcase Sabtu 8 Ogos bersama Victory, Drift, Swasta, Radical dan ramai lagi di Behave UK Perdana dari jam 8 malam. Jangan lupa bawa burger dan air, geng. Pesan organizer. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: culture.
1: Ini dia Kushabik.
0: Mencabar tak dunia wartawan hari ini?
2: Dia paling mencabar ialah kau tak boleh buat duit sangat.
0: Oh,
2: kau tak mewah macam dulu.
0: Maknanya wartawan dulu mewah?
2: Aku rasa mewah. Aku dengar dulu ada editor-editor aku yang pergi cover Olympic dekat Brazil.
0: Oh.
2: Bawa balik duit 5 angka sebab allowance.
0: Oh,
2: setiap kali kau keluar, kau akan dapat allowance berdasarkan jarak perjalanan kau dari Malaysia tu. Makin jauh makin banyak. Sekarang tak ada dah benda tu. Kalau kau dapat, kalau kau ikut menteri ke apa, fully sponsor, company memang tak payah apa-apa dah. Bukanlah nak kemewahan tu sangat. Okay. Tapi maksud aku, bukan kerjaya yang boleh membuatkan kau hidup selesa lah, wartawan ni. Kecuali kalau kau pandai cari job-job luar gunakan connection yang ada, itu kau boleh lah. Sebab media dah tak buat duit lah sekarang. Kita sangat bergantung dengan iklan media ni. Kalau print paper tu, cost print tu lagi mahal daripada harga jual. RM2. Kita jual RM2 macam tu kan. Cost print lagi mahal.
0: Cost nak mengasih kos khabar tu lagi mahal
2: daripada
0: jual.
2: Kos printing tu lah. Kita dapat duit daripada iklan yang kat dalam tu. Bila orang ambil iklan, nah itu harga dia agak tinggi lah untuk untuk print paper. Untuk online, orang-orang selalu cakap surat khabar print ni dah tak relevan, so kita perlu beralih pada online. Online tak buat iklan sebesar print. Apa branded content, native ad semua tu tak banyak income dia. Sebab tu kebanyakan portal yang operate fully online, staff dia takkan sebanyak staff print. Untuk grafik saja dah banyak kurang lah. Kita orang grafik perlukan ramai. Sebab setiap page tu kau kena buat layout semua kan. Untuk online tak payah. Kau dah siap-siap dah kat dalam tu kan. Makin susah dekat situ lah. Dari segi kerja kau rasa still okay lagi. Tapi dari segi kau nak pertahankan company tu, every year kau akan dengar syarikat media buat VSS. Setiap tahun. Bukan utusan saja. Utusan dulu orang selalu cakap lah yang utusan ni masa sebelum tutup kan. Utusan buat VSS terus kutuk cakap utusan dah memang tak bagus. Dia tak tahu media prima pun VSS. Awan ni pun VSS. Even portal biasa pun aku dengar. Portal yang staff editorial dia 50 orang macam tu je. Buat VSS juga tahun ni. So, kesukaran dia kat situ lah. Sebab tu utusan cuba untuk perkenalkan culture baru dalam kewartawanan ni. Bila dia orang lock semua artikel dan perlu subscription. Benda tu kita orang cuba nak perkenalkan budaya tu dekat Malaysia sekarang. Yang news yang kau baca tu dihasilkan dengan cost. So sepatutnya news tu dibayar.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
5: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom. Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
7: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
8: Buat.
7: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
9: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
2: Of course, in the 90s, kanak-kanak 90-an, kanak-kanak 90-an mana yang tak tengok kartun?
1: Betul.
2: Semua tengok kartun. Tiap-tiap petang ada kartun best-best. Ada Thundercats, ada Ninja Turtles, ada X-Men, ada Doraemon. In the 90s itulah bermulanya. Memang even toy manufacturer semua pun memang masa tu lah. Diorang betul-betul keluarkan benda-benda yang kita kumpul sekarang ni kan. Tapi of course pada masa tu sekolah lagi. Mana nak ada duit nak beli kan. Kalau minta pun minta dekat atuk aku ke, dekat uncle ke, auntie aku ke. Biasalah, even mak bapak aku pun periksa nombor satu dulu.
1: Baru dapat. Oh ya,
2: biasalah
1: Asian tu. Parents lah.
2: Asian parents. Selain daripada tu, tunggulah hari jadi. Masa birthday baru dapat. So dapatlah Transformers kan. Ninja Turtle semua memang time birthday lah akan tunggu kan. Jadi benda-benda macam toys-toys ni semua memang sejak daripada situ dah start kumpul. Tapi bila dapat tu simpan elok-elok kan. Even some of them aku ada sampai sekarang.
1: Yang kau dapat dulu-dulu tu.
2: Tapi kebanyakan yang tak dapat masa tu, sekarang ni lah ada duit sendiri cari balik kan.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop HC4HC di Rumah Api 8 Ogos ini dari jam 8 malam bersama 786, Rumpelskin, Wounded, Primrose dan Cosmic. Jom kita buka pit dan two step guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami Disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: culture.
1: Ini dia Kusha Bank.
0: Macam mana korang as wartawan nak menghasilkan satu berita yang, you know, neutral?
2: Susah lah sebenarnya. Maksudnya aku, contoh, mungkin banyak orang cakap politik lah bila cakap macam ni. Contoh kau ada sokong satu parti, and kau nak buat berita yang neutral tu macam mana? Itu boleh lagi bagi aku. Kalau kau ada kecenderungan kat parti ni pun, kau letak je lah diri kau POV orang awam biasa yang tak ada ni. Itu kau tulis lah. Dan kau tulis fact sajalah, so dia akan neutral lah. Tapi macam mana kalau kau ada kecenderungan ideologi contoh dah. Kau tak suka orang kaya contoh. Kau tak suka capitalism lah kononnya kan. Kau orang socialist. Macam mana kau nak tulis berita ekonomi? Itu susah sikit. Tapi aku rasa macam mana pun kita memang diajar untuk pegang pada etika. Dan kalau tulis berita, tak perlu letak pandangan, tak perlu letak opinion sangat. Kau tulis facts yang perlu diletak je, apa yang kau nak bagi tahu orang je. Kalau kau tulis rencana, dekat situ kau ada ruang untuk bagi pandangan. Kalau nak berat ke arah kecenderungan kau pun, okay. Asalkan dia tak melanggar etika-etika tu lah. Kau buat cerita betul, kau tak menipu kat situ, kau tak pesongkan fakta, itu okay.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: 40KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop.
1: HC4HC di Rumah Api 8 Ogos ini dari jam 8 malam bersama 786, Rumpelskin, Wounded, Primrose dan Cosmic. Jom kita buka pit dan two step guys. Info lanjut di social media Rakita.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Bob Culture dikuasakan oleh rakan muda. Okay, Izzati Suzah adalah sulung punya guest lah. Walaupun dia anak bongsu, tapi untuk Bob Culture
1: besar tanggungjawab.
0: Ya, yeah, sulung. Okay. Sebagai kakak sulung pada Bob Culture ini, mungkin you boleh ceritakan dekat orang-orang yang tengah dengar kita, tengah tengok kita, mana nak dapat barang pasal you ke, and then apa-apa regarding to your stuff.
1: Hai, saya Izzati Suzah. Dari atas. Okay. So untuk apa-apa boleh check out my Instagram. Ada website kedaisuzah.com. So I ada kedai dekat Setia Alam. If anybody wish to see all my works, all my merchandise, semua ada dekat kedai Suzah Setia Alam. So if you curious about me, ada dekat Instagram at Izzati Suzah.
0: Okay, alright. So kita orang di Rakita pun especially keluarga-keluarga Bob Culture mendoakan you punya career supaya terus berkembang. Amin. Nanti kita harapkan mungkin you punya art ni semua akan dipamerkan di dunia-dunia. Amin. Punya level.
1: Izzati nak international. Amin.
0: Ya, betul. Satu masa tu I mengharapkan I dengar macam
1: dia dekat New York.
0: Dekat New York, lepas tu hilang. Orang dia kriminal lah, tak bagus lah, curi kan. Tapi bila hilang tu maknanya orang curi tu maknanya you berharga. Sebab you punya lukisan pun level-level dah bilion ringgit punya.
1: Amin.
0: Kan.
1: Dia buat satu kat bawah. Okay. I kata jangan buang sampah sayangku. Buanglah kenangan lama. I buat kat bawah tu.
0: Okay.
1: Dia dah okay. Lepas tu lama-lama hilang. Ada orang kopek. Actually kopek.
0: Wow, maknanya hilang lah.
1: Hilang.
0: Okay, bagus. Itu walaupun you macam hilang tu macam hilang pula.
1: Tapi nak buat lagi.
0: Tapi ada orang ambil. Okay.
1: Nanti nak try buat lagi.
0: Okay. Mana tahu bermula di bawah, jangan buang sampah. Di nanti dekat atas, you punya level sama dengan portrait Mona Lisa mungkin.
1: Amin.
0: Okay, dipamerkan di Paris. Okay. Alright, terima kasih Izzati.
1: Thank you so much, Bob.
0: You punya ni career terus berkembang.
2: Saksikan video penuh sekali

0: Masukkan Corner, dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya, benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up, dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan?
2: Tak tahulah, sebab saya jenis, kalau saya nak lah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya, saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak, pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia, macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa
2: menangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu, agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu, dia kena mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah, panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu, cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah tuan nak jadi yang situ, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita? Macam dalam freestyle pun ramai dulu yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim, bagi saya Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle, apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak, so benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah, karakter tu.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Aku Naza daripada The Times. I wish anugerah music indie ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England, apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band dan benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the 80s, even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good dah kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream. Because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah lagu. It's okay. It's like a stepping stone to kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian budak whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Ya, yeah. Itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. Tapi must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Apa pengalaman Teacher sepanjang jaga kanak-kanak sekarang ni? Apa yang macam boleh yang tak boleh dilupakan?
1: Saya ada satu boy ni. Ini saya rasa dia ni sangat touchable dan membuatkan saya selalu menangis kerana dia.
0: Kenapa?
1: Okey. Dia datang di QM Kiddy School, umur dia 4 tahun. Mami dia hantar, dia selalu nangis. Dia tak boleh membaca. Bagi saya, di QM Kiddy School, 4 tahun tu actually dah boleh membaca bermacam-macam. Tetapi dia tak boleh. Dia tak boleh berkampian. Dia datang ke sekolah, dia nangis. Oh. Every time dia datang, dia akan cuba buat satu dot je.
0: Oh.
1: Dia tak bermain dengan kawan-kawan. Dia akan nangis, nangis, nangis, nangis, dan nangis. And ia berlarutan sehingga almost about 4 months.
0: Lama. Every day dia menangis.
1: Nangis. Setiap kelas. Bila waktu bermain, dia akan duduk tepi, dia akan sedih. Sebab dia so manja. Dia boy.
0: Okay.
1: Dia sangat manja. Kerana dia, saya belajar. With dia punya kelemahan itu, saya belajar. Dan saya pergi mendalami satu lagi new things challenging in children development. Iaitu lewat perkembangan. Yes, yang kata tadi, kalau kata lewat perkembangan ni, mungkin ada related dengan speech delay. Mungkin ada related dengan autism. Mungkin ada related dengan ADHD. Ada related dengan dyslexia dan sebagainya. But kita tak boleh as a teacher, di mana-mana saja kalau Nira tanya, okay? As a teacher, we tak boleh terus budak itu speech delay, you terus jump dia into dia autism. Tak boleh. Dia ada proses yang panjang. So, 4 tahun, 5 tahun saya bawa dia. Saya maksud dia, saya yang jaga dia. 4, 5. Dari dia punya self-esteem pun very down. Jadi, saya panggil mami dia, saya consult. Pertama dulu, saya akan consult dengan mami dia. Saya kata, Kak Puan, do you trust me? Nombor satu. Yes, I'm trusting you, teacher. Okay. We have to trust the process, you have to trust me. Dia ada sedikit slight signs of dyslexia.
0: Oh,
1: yes, ni cerita. Okay, dyslexia. So dia tak boleh ingat numbers. Dia short term memories. So bila saya tahu itu dia punya key problem, saya tukar method of learning dia. Kalau orang belajar satu hari dua hari boleh dapat, dia mungkin ambil 3 bulan untuk dapat satu perkara. That's why saya kata yes. Saya kata, Puan, dia tu kata, you have to trust the process.
0: Yes.
1: I always kata kat mami dia, Puan, jangan compare your kids to the others. Kita pelan-pelan. Kalau orang lain dah boleh pergi sampai 100, dia sampai 120. It's a good things.
0: Yeah.
1: You have to bravo him. Right. So itulah, bila sekarang ini dia 6 tahun, dia merupakan group yang bakal graduate tahun pertama, group yang bakal graduate. And now, what can I say? Aiden, teacher memang proud dengan Aiden. Dah boleh membaca, boleh menulis, boleh counting addition, just like QM Kiddy School punya group yang lain. Dia start slow, but now she is hero on the top.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Aku Naza daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dia tak buat English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya pergi hijrah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini. Terus memastautin daripada 95 sampai sekarang dah. 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, Open Radio Friendly, Amin dan Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, takkan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, dia bigger. Masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan. Alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And budak-budak scene macam, the sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya, music is music kan. Saya dah fikir. And it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab OG first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula. Yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau be getting big, sell out, tak ke mana dah. Yes. Luckily, when we doing the opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia pun is boom, is very big during the time akustatik. Saya tak sangka lagu akustatik suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street dan tiba-tiba lagu akustatik kau. Lepas tu siapa lah yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS asking me, Nazar, kau masuk final kan, kau tahu note dia apa ya? Eh, tak tahu lah bro. Ah, cakap dari direct, kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh sekarang di

untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: ไม่
1: tiada yang umpama kasih yang pertama ku lupa.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik,

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
1: Rakita.my

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: 390 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leahism dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di social. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa? Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri tapi comments kadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: cerita. Apa pendapat Bos Nizam berkaitan dengan kenapa orang kata Gen Z ni dia macam susah sangat nak bekerja dengan Gen Millennial? Kenapa?
1: Okay. Saya sekarang running a company with all of the Gen Z lah yang tolong saya. Staff saya mostly, bukan most lah, all of them is Gen Z lah. Jadi saya boleh pendapat yang boleh beri pendapat yang sebenarnya bagi saya lah, generation is not the thing lah.
0: Okay.
1: The only important thing is the individu punya sikap tau. Sebab kita tak boleh kata, oh Gen Z sekarang malas, habis generasi dulu tak malas.
0: Ada juga yang malas.
1: Ada yang malas, ada yang malas tak buat apa-apa kan. Dia tak boleh pukul rata. Cumanya sekarang ni kalau kita tengok, kenapa orang nampak Gen Z ni punya problem banyak sangat, adalah disebabkan dulu kita hanya ada media surat khabar, TV, radio. Sekarang kita, orang kata bebas. Kita boleh buat sendiri konten apa semua kan. Jadi mungkin ada ada orang start beritahu the drawback of Gen Z dekat social media, then it spread all around the nationwide ataupun worldwide. So that's why nampak macam dia orang ni bagian yang besar sangat bagi problem. Tapi in reality, kalau ikut saya punya staff, dia orang ni bagi saya dia orang ni bijak tau.
0: Okay.
1: Di mana kalau macam
0: bijak.
1: Bukan saya nak kipas ke apa tak. Ini sisi reality. Dia reality tau. Sebab awal pun saya stigma masyarakat juga macam mesti tak boleh buat kerja kan. Tapi bila kita sebagai leader pun main important role juga. Contohnya kalau kebanyakan company yang kata tak okay, dia akan ada masalah di mana bila dia dapat task tu, dia tak pecahkan kepada kecil-kecil sebelum dia pass.
0: Wow.
1: Maknanya dia bagi sub je gitu. Siapa je tahan?
0: Itu
1: generasi boomers pun koyak kepala macam tu. Betul tak? Jadi dia, itulah problem yang saya nampak lah kat situ. Sebab saya pun pernah bekerja di makan gaji dah dulu. Itu yang jadinya bila saya jadi manager, saya tukar lah benda tu. Okay, instead of semua bigger problem tu kita pass, why not this bigger part kita split 1, 2, 3, 4 dan kita delegate. And the end of the day, semua orang dapat task yang sama and barulah kita boleh merge and conquer. Semula sebelum kita pass the project, barulah kata success rate dia tinggi. Jadi itulah dia. Bagi pendapat saya, generasi is not the thing. Tapi kalau kata dia bijak tu, ya betul. Sebab contohnya, kalau macam dulu, sebab tu saya jadi executive ataupun senior executive dalam programming. Programming is not easy thing lah. A lot of logical thinking, coding nak kena ingat lagi kan. Macam mana dulu kalau kata nak buat satu function system tu, kita perlu buat 10 step. Tapi diorang ni surprisingly kan, contoh saya bagi, okay, this is a feature for you, you need at least 3 days pun okay lah, you buat slow je. Tak sampai within that 24 hours boss dah siap.
0: Oh my god.
1: Then I cakap lah, you macam mana you buat? Pakai ChatGPT. Sebab I to be honest, I try pakai ChatGPT. Tapi tak tepat tau. Tak tahu macam diorang boleh command lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
6: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
7: Buat.
6: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman. Nina rasa apa Nina punya target?
1: Nina sampai satu tahap Nina boleh bekerjasama dengan FA untuk dapat establishkan satu consistent team. Which is Nina masa tu tinggal okay, buat scouting kita dah ada daripada banyak peringkat. Mungkin daripada U12, 15 ke 16 ataupun 17. Then kita ada senior. Bila kita ada consistent this one, dia rasa tinggal orang menjalankan saja, which is coaches do their role, players do their role. Bila kita ada benda ni, orang luar akan melihat, okay, aku boleh hantar ni anak ni sebab dah nampak dah. Dah nampak dah, oh, KL ada U13, dah nampak dah. So benda bila ada awareness ni, so parents, now dia punya parent bagus tau. Serius memang bagus. Tak macam Nina dulu. Nina dulu ayah, ha, pergi main bola. Now dia parent hantar, pergi support dan sebagainya. Even kadang-kadang ada yang bantu sesengah klub yang tak konsisten kan, ada mungkin susah apa dan, but parents bagus, it's good. So that's why Nina cakap bila kita ada platform dan kita ada jalan, it's easier. So bila ada consistent team, dah tahu dah, dan coach dah boleh buat roles tu, dan Nina ada satu team yang solid, which is Nina ada assistant manager, manager kita ada betul-betul consistent ni, should be okay.
0: Adakah perlu kategori wanita ni diwajibkan untuk semua FA, Nina?
1: Of course sebenarnya dah ada, tapi I think bergantung kepada FA jugalah. Sepatutnya FIFA pun dah wajibkan. Itu bola lah. Ada tim lelaki, ada tim wanita. So sepatutnya kita dah perlu ada. Cuma yelah, mungkin futsal kategori ni even lelaki kita pun agak terumbang ambing. Tapi pada masa sama at least dia berjalan. So sebenarnya wanita ni pun perlu ada.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Aku dulu kerja dunia broadcasting lah.
1: Okay.
2: Kerja dunia broadcasting. Uh-huh. Lepas tu tengah aku dah buat show-show, banyak show-show untuk TV segala benda. Aku realise yang macam kenapa dekat TV kat Malaysia ni tak ada barang-barang indie lah.
1: Okay.
2: Keluar lagu je kat radio kan. Okay. Tapi orang tak tahu cerita. Padahal bagi aku independensi ni sangat interesting.
1: Okay.
2: So pada mulanya aku macam decide macam aku ni seorang yang bijak lah. Time tu confident. Confident. Asal lah TV ni semua tak bijak. Dia orang tak terfikir ke nak buat konten-konten indie kan. Okay, okay. So aku berhenti day job aku.
1: Okay.
2: Dan aku kononnya nak start. Aku nak buat satu show ni. Nak jual kat TV station. Okay. Nama show tu Tapau.
1: Okay. Alright.
2: Sebab idea dia adalah aku nak tapau cerita-cerita tentang artis-artis independent. Cerita-cerita di sebalik lagu.
1: Okay.
2: Aku nak jualkan dia sebagai satu show.
1: Okay.
2: So kononnya bijak lah time tu. So 2 tahun aku spend. Aku start buat pilot episode. Dengan Lena Fizi, dengan Yuna pun ada. Kita buatkan cutter dengan Mio OCK. And kita cuba nak try TV station. Setelah 2 tahun aku cuba tu, aku realize sebenarnya aku yang kurang bijak sebenarnya. Sebab aku overconfident. Untuk engkau jual idea yang baru lebih susah kat TV. Sebab TV dia run on commercial. So benda-benda yang commercial adalah benda-benda yang paling senang nak jual. Untuk engkau nak jual idea baru yang belum diproven sebelum ni lebih susah lah. So daripada situ aku realise daripada aku nak cuba-cuba masuk TV ni, aku realise yang kebanyakan orang-orang yang layan benda-benda indie ni pun mostly tak ada TV dah pun. Most of them dah ada online dah kan. So dari itulah tercetus idea untuk kita buat Tapau TV. So instead of kita nak masuk TV station, apa kata kita buat TV station kita sendiri online. Daripada Tapau TV, dia bergerak kepada Tapau Fest. Kita buat festival. Bergerak kepada Tapau Awards kita buat. Dia mentality indie ni adalah bagi aku lah. Dia bukannya dia macam ada DIY orang cakap indie ni macam pakaian kena pakai seluar ke. Tak. Bagi aku kalau aku personally, indie ni bukanlah pakaian. Bagi aku indie ni dia datang daripada DIY mentality. And DIY mentality tu adalah kita nak tunggu ke. Kita nak tunggu orang lain buat baru turun jalan kan. Dia punya mentality dia lah macam kalau orang lain tak nak buat tak apa,
1: buat aku lah.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: Maisukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal, saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim, kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang minta. Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja sebab saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu. Oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Oh, max dua orang.
3: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk, saya keluar. Kita tak boleh banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Betul. Keluar kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni itulah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
5: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
4: Mentega FM, kami sapukan klasik untuk korang.